0: kalau tadi kalau mau semen tetap panas.
1: Tapi omongan tuh baru semalam sih, Pak.